नसेनाय जनरे पद्मासी मूर्ति यत्तदाय पदाक्तिभि सामंजस्य देवान हम पेबे पंतु मंबंतु पन्यायिकन इंडिपेंडेंट तत्कायतिंजकन क्रास तधड़ पंगुंजु क्रास डी कावसन जम्मू जन कश्मीर यानी डी जुड़ू की पाकिस्तान अमेरिका सरकार जनत्यंक त्यंक सपकतंतु मंपद पंज गंचतन संजता पर्जंगन मरिका हिंगा सपयु जनवरी तहुंदपन Seorang hakim federal membatalkan ia dengan akses media gedung putih atau White House yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Trump dan memerintahkan agar akses itu dipulihkan. Dalam Asian Games di Jepang, India menang medali perak pada nomor estafet, campuran dan usu. Sima Kumari menang medali perunggu di nomor lari 10.000 meter. Double sculls rowing dan tim menembak skit sampuran juga berhasil menang medali perunggu. Inilah berita selengkapnya. India sudah menyatakan lagi dukungannya yang jelas dan konsisten terhadap solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Sekretaris Ujabara Sivi George menghadiri pertemuan tingkat menteri dari aliansi global untuk implementasi solusi dua negara di New York di saja-saja sidang majelis umum PBB atau UNGA kemarin. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa pendekatan India memadukan komitmen politik dengan dukungan praktis. Pak George juga berpartisipasi dalam pertemuan kedua Menteri Pembangunan G7 yang diorganisasikan oleh Ketua G7, Prancis di saja-saja unggah di New York. Dalam sambutannya, Pak George menekankan jalur pembangunan India yang inklusif dan berpusat pada manusia yang berlandasan pada prinsip sarvodaya. Dengan merujuk pada inisiatif Komitmen Pembangunan India, Sekretaris Ujjabara itu menegaskan pandangan India bahwa pembangunan bukan sekadar penyediaan pendanaan, melainkan tentang membangun kapasitas domestik dan memperkuat ketahanan. Sebelumnya, Pak George berpartisipasi dalam acara sampingan tingkat tinggi mengenai keadilan restoratif atau reparatory justice yang diorganisasikan bersama oleh Ghana, Jerman, dan Prancis. Ia menyoroti perlunya kerjasama internasional yang lebih kuat untuk memudahkan pengembalian dan restitusi benda budaya serta warisan budaya ke negara dan komunitas asalnya. India juga sudah menegaskan komitmennya terhadap pembangunan inklusif kerjasama internasional dan reformasi multilateral. Sekretaris Ujjabara itu menyuarakan tekad India untuk mewujudkan pertumbuhan inklusif, kolaboratif dunia dan reformasi badan-badan multilateral sembari mendorong pengesahan segera kovenan tentang hak atas pembangunan. Ia menyampaikan posisi-posisi itu saat memaparkan pernyataan nasional India dalam sesi tingkat tinggi Majelis Umum PBB yang didedikasikan untuk peringatan 40 tahun deklarasi tentang hak atas pembangunan. Pelanggaran HAM dan kesulitan sosial ekonomi di kawasan Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan atau PAJAK diangkat dalam sidang ke-63 Dewan HAM PBB atau UNHRC yang saat ini berlangsung di Jenewa. Para aktivis mendesak dilakukannya penyelidikan internasional yang independen terkait tindakan keras terhadap pengunjuk rasa di kawasan itu. Aktivis sosial Harleen Kaur menyatakan bahwa masyarakat di PAJAK sudah turun ke jalan
Selama berbulan-bulan untuk menuntut. Kata serian.

pongan y estoy que ya pongan calle infraestructura yang lebi baik serta perwakilan politik yang mengatakan bahwa aksi protes damai itu ditanggapi dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan. Penahanan sewenang-wenang, pemutusan akses komunikasi dan penerapan undang-undang anti-teror terhadap kelompok-kelompok damai. Sembari meneliti kasus pembunuhan di luar proses hukum dan penahanan massa di pajak, ia menegaskan bahwa UNHRC tidak boleh tinggal dalam ketika HAM yang mendasar ditindas dengan kekerasan. Ibu Kor mendesak UNHRC untuk membantu misi pencari fakta. Independen guna menyelidiki kematian warga sipil, penahanan yang melanggar hukum, serta penggunaan kekuatan yang berlebihan. Ia juga meminta penghentian segera tindakan keras aparat keamanan, pemulihan penuh akses komunikasi dan digital, serta perlindungan bagi aktivis politik dan tokoh masyarakat setempat yang menghadapi intimidasi. Isu ini juga diangkat dalam sebuah acara sampingan yang diorganisasikan oleh masyarakat sipil di Jenewa Press Club kemarin. Sejumlah pembicara menyoroti meningkatnya kekejaman terhadap kelompok minoritas di Pakistan dan pajak. Pemimpin World Sindhi Congress Hidayat Bhutto menyatakan Pakistan bertanggung jawab atas penyebaran terorisme di pajak, Khyber Pakhtunkhwa, dan kawasan-kawasan lainnya. Menkeu Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok sudah sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata perdagangan mereka hingga 10 Januari tahun depan. Pak Bessent mengumumkan perpanjangan itu sesudah bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Yifeng di Washington. Kesepakatan yang berlaku saat ini dijadwalkan berakhir pada tanggal 10 November, perpanjangan selama 2 bulan ini mempertahankan kesepakatan yang dicapai di Busan, Korea Selatan. Sembari kedua pemerintah menjajaki kemungkinan negosiasi untuk perjanjian ekonomi yang lebih luas. Pengumuman ini disampaikan saat Presiden Tiongkok Xi Jinping tiba di Washington untuk kunjungan kenegaraan yang mencakup pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pernyataan yang dikeluarkan sesudah kedatangannya, Presiden Tiongkok meminta hubungan yang lebih stabil. Ia menyatakan bahwa kedua negara seharusnya menjadi mitra bukan lawan. Di Amerika Serikat, seorang hakim federal untuk sementara waktu membatalkan larangan Presiden Donald Trump yang melarang tiga organisasi berita memasuki kompleks Gedung Putih atau White House. Hakim itu memerintahkan pada pagi ini agar akses bagi CNN, MSNBC, dan Politico dipulihkan. Pak Trump pertama kali mengumumkan larangan terhadap media-media itu pada hari Jumat dengan alasan bahwa mereka menyebarkan apa yang ia disebut sebagai berita palsu atau fake news. Ia kemudian argumen bahwa pemberitaan mereka membahayakan keamanan nasional. Dalam gugatan bersama, media-media itu berpendapat bahwa larangan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap amandemen pertama konstitusi Amerika Serikat karena mereka diperlakukan acara diskriminatif akibat konten pemberitaan mereka. Dalam putusannya, Hakim Distrik Amerika Serikat Timothy Kelly memerintahkan Gedung Putih atau White House untuk segera mengembalikan dan memulihkan akses ketiga media itu. Ia menyatakan bahwa pemerintah harus memiliki standar perilaku yang jelas yang menjadi dasar pencabutan kartu akses pos. India menambah perolehan 5 medali termasuk 2 perak dan 3 perunggu dari cabang olahraga atletik, usu, menembak dan dayung pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang kemarin. Quartet, estafet, campuran, empat

according to Pandit Mitas in Jayang Tadidadi Manu TS. Pubhama Emad Bisartike Don Vidya Damadajo Manang Merai Padagdayam Pad Yamban Yang Bajang Sung Sangit Sima Kumari Mamanangan Merai Padangudi Nomad Yadi Sapuri Bumitar Putri Sakaligus Mandari Atajat India Pratamayang Manang Merai Asin Games Tin Number 2 Dayam Kurun Waktun Nam Bajastown Aksi Sedu Bajanju Dijin Yintasan Yadi sat animes kuju don Gurbinder Singh Masuka semifinal number 700 meter puttero. Mambuka poyong bagin jaun tu kembali mencatatkan prestasi besar di cabang atletik hari ini. Sebelumnya pada hari yang sama, Rosi Binadevi menang perak di nomor Sanja Putri kelas 60 kg. Menjadikannya pemenang medali Asian Games untuk ketiga kalinya, cabang dayung mencatatkan sejarah ketiga sana Satnam Singh dan Salman Khan memenangkan perunggu yang merupakan medali Asian Games pertama bagi India di nomor double sculls rowing. Di cabang menembak, Anantjit Singh Naduka dan Parinaj Dhaliwal menyumbangkan satu medali perunggu lagi pada nomor beregu campuran skate. Pasangan ini menjadi atlet India pertama yang menang medali Asian Games di nomor beregu campuran skit. Sementara itu, tim kabadi juga melanjutkan kiprah gemilang mereka. Baik tim putra maupun putri India berhasil memuncaki grup masing-masing dan masuk ke semifinal. Dalam hoki, tim putra India menang dengan skor 8-2 melawan Korea Selatan dalam pertandingan ketiga grup A. Sebagai juara bertahan, India akan bermain melawan Jepang dalam pertandingan grup berikutnya pada hari Sabtu. Petinju India Pravin berhasil masuk ke perempat final kategori 65 kg putri. Sesudah mendapatkan kemenangan wakabat melawan Malika Najimova dari Tajikistan di babak 16 besar yang berlangsung di Nisio kemarin. Demikian tadi berita berikutnya musik instrumental ya, nikmati ya.

Sasura y algo instrumental ni atari sobre la puñal. Kami sajikan komentar yang berjuru hari Ayurveda ke 11 di dekan di sajudu inja dan dunia. Ikuti ya komentar. Hari Ayurveda ke 11 di dekan dengan penuh antusiasme di sajudu inja dan dunia pada tanggal 23 September. Perayaan Nasional Berskala Besar tersebut diorganisasikan di Nagpur, Maharashtra, India. Tema tahun ini adalah Ayurveda untuk hari esok yang lebih sehat. Swasta bhavishyat ke liye Ayurveda. Acara ini menjadi ajang peluncuran berbagai laporan dan dokumen penting, termasuk laporan mengenai sektor layanan Ayush dan Ayush Vision 2030. Serta peluncuran portal web Kras Agni. Acara ini juga menghadirkan sesi ilmiah mengenai peran Ayurveda dalam layanan kesehatan dan kesehatan masyarakat. Serta peta jalan menuju tahun 2047. Perayaan ini juga mendapat partisipasi internasional dengan kegiatan yang didapatkan dari 10 negara dan kawasan serta melibatkan lebih dari 1,900 peserta. Negara dan kawasan yang berpartisipasi meliputi Inggris Raya, Afghanistan, Bulgaria, Spanyol, Aljazair, Australia, Denmark, Islandia, Amerika Serikat, dan wilayah Samudra Hindia Britania. Pesan dari PM India dibacakan dalam rangkaian acara itu. Dalam pesannya, PM Narendra Modi menyatakan bahwa perjalanan Ayurveda dari sekadar tradisi menuju rana pengetahuan, bukti ilmiah dan inovasi dan berkontribusi dalam menjamin kesehatan dan kesejahteraan generasi yang mendatang. Dia menyadari bahwa identitas Ayurveda sudah melampaui batas-batas negara India. Dengan adanya fasilitas visa Ayush yang memungkinkan warga negara asing untuk mendapatkan perawatan melalui sistem Ayush di India. Saat memberikan sambutan dalam perayaan itu, Wakil Menteri India untuk Urusan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga, Pratap Rao Yadav, menggambarkan Ayurveda sebagai bagian penting dari visi kesehatan India. Ia mengatakan pusat utama kesehatan bukanlah rumah sakit, melainkan rumah kita sendiri. Pondasi utama kesehatan bukanlah obat-obatan, melainkan gaya hidup kita. Dengan mengutip prinsip swastasya swastya rakshanam aturasya vikara prasamanam atau menjaga kesehatan orang sehat dan menyembuhkan penyakit orang sakit. Ia menyatakan bahwa Ayurveda memprioritaskan pemeliharaan kesehatan di samping pengobatan. Pak Pratap Rao Yadav juga meneliti pusat pengobatan tradisional dunia WHO di Jamnagar, pengakuan ITRA Jamnagar sebagai institut kepentingan nasional.

serta dimasukkannya Ayurveda, Siddha dan Yunani dalam klasifikasi ICD 11 WHO sebagai jangka-jangka kunci dalam menginternasionalkan pengobatan tradisional. Sekretaris Kementerian Ayus Bidya Rajesh Kotecha menekankan perlunya memperkuat penelitian kualitas keamanan dan standarisasi sembari mendorong kolaborasi antar Ayurveda dan sistem layanan kesehatan lainnya. Dengan meneliti perkembangan penting termasuk pusat pengobatan tradisional dunia WHO di Jamnagar lebih dari 43.000 publikasi penelitian di portal penelitian Ayus lebih dari 200 standar BIS serta tanda kualitas Ayus. Ia menyatakan bahwa upaya-upaya ini bertujuan menjadikan sistem Ayus lebih ilmiah berbasis bukti dan relevan secara dunia. Program ini juga menjadi ajang peluncuran dokumen keamanan untuk Goicura atau Tribulus terrestris dan Lepidium sativum. Pedoman pengobatan standar untuk gangguan kulit serta laporan pertama mengenai sektor layanan Ayus yang disusun oleh Research and Information System for Developing Countries. Acara ini juga menandai peluncuran dokumen dari Kiaripan tradisional menuju kepemimpinan dunia visi Ayus 2030. Laporan status invensi terkait Ayus di India serta portal web skala penilaian keras Agni. Rangkaian perayaan ini juga mencakup dua sesi ilmiah mengenai peran Ayurveda yang terus berkembang dalam layanan kesehatan dan kesehatan masyarakat. Sesi pertama bertajuk Saswatam to Biswas, Ayurveda untuk hari esok yang lebih sehat dan jalan menuju 2047. Menghadirkan Dr. G. Gita Krishnan Pillai, kepala unit pusat pengobatan tradisional dunia WHO di Jamnagar, dan berfokus pada arah masa depan Ayurveda pengembangan bukti ilmiah serta perannya dalam visi kesehatan yang lebih luas menuju tahun 2047. Profesor Sanjeev Sharma, Wakil Direktur Institut Nasional Ayurveda Jaipur, Profesor Unnat P. Pandit, Pengendali General Patent Descendant Merek Dagang juga menyampaikan sambutan atas laporan penumpuan terkait Ayus di India. Pameran tanaman obat nasional juga diadakan di tempat itu. Perayaan nasional di Nagpur mempertemukan para praktis, peneliti, ilmuwan, akademisi, institusi, dan pemangku kepentingan lainnya dari seluruh negeri, menyerti semakin fokusnya pada bukti, penelitian, inovasi, kualitas, dan perawatan holistik dalam memajukan Ayurveda. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar. Kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya ikutilah lagu dari daerah West Bengal. Nikmatilah.

Anda sekalian mendengarkan lagu-lagu film dari India. Sekarang saya akan dengar sebuah lagu yang bersifat kebaktian dari India berjudul Vaishnava Janata Tenekai Penyanyi Adaya Lata Mangeshkar. Nikmati ya.

Harapan dan sudah menikmati Yagu-Yagu tadi. Dengan demikian, selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adanya sebagai berikut. Sesudah berita-berita Yagu instrumental ya komentar Yagu reka seperti ya dan seperti yang biasa. Kami mengakhiri acara dengan sari acara esok hari ini. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.